peinei pahaite aro pura heitan lebe seibotu. Sapuare inte mo ahama no handa jirebei. Pujare putere genduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi bae kueshe mo akanum.